0: Nyam ke mak? Ya kamu. Pelar, pelar, pelar. Pelar, pokor gitu ya, gitu ya.
1: Pelar, mak aja malah.
0: Ya lejar baju po, ini 5 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, ha, lejar baju. Ah, 4 ke 5, tengah. Lejar bermak. 4 or 5. See? We get a lot of fish today. When it comes afternoon, evening,